0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, seleksi calon Paskibraka Perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026 yang diikuti oleh 12 peserta perwakilan dari 6 kabupaten kota di Maluku resmi dibuka. Bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku, kawasan Poka, Kota Ambon pada hari Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Kegiatan dibuka oleh staf ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Umar Al-Habsi mewakili Sekretaris Daerah Sekda Maluku Sadalili. Sekda Maluku dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Umar Al-Habsi untuk tegaskan Paskibraka bukan sekedar pasukan pengibar bendera pusaka, tetapi menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang nasionalis, berintegritas, disiplin, berwawasan kebangsaan, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa serta negara. Karena itu untuk bilang, seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip keadilan. Kepada 12 peserta, Sekda menyampaikan apresiasi karena telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi di tingkat kabupaten dan kota. Anto juga meminta para peserta menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sportivitas, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat semangat persaudaraan dan persatuan. Anto juga mengingatkan bahwa menjadi anggota Paskibraka tidak hanya soal kemampuan baris berbaris. Lebih dari itu, seorang Paskibraka harus memiliki karakter kuat, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, kesehatan yang baik, dan komitmen menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Nah, sementara itu kepada tim seleksi, Anto berharap agar seluruh proses dapat dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, Pak Saudara, putra-putri terbaik Maluku yang terpilih mampu mengemban amanah sebagai wakil daerah di tingkat nasional. Terakhir, Anto pesan, laksanakanlah tugas dengan penuh tanggung jawab demi terpilihnya putra-putri terbaik mewakili Maluku ke tingkat nasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara dan kebanya, Mbak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini, Mbak Saudara. Nah, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada Paparisa Komunitas yang kita hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara jangan kemana-mana. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon karena Beta Rein masih akan terus temani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik masih akan Beta hadirkan nanti buat temani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali, Bapak Ahmad nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah, Bapak Ahmad. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Paparisa Komunitas yang akan terus kita hadirkan pertemanan Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, selamat pagi dulu beta ucapkan per Mbak Saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga apa yang beta hadirkan di saat ini bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katung dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perompetera Riambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kebanya, bahas saudara semua yang masih tetap dengar katon di Perompetera Riambon sampai dengan saat ini. Nah, bahas saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabar rendonci yang kembali kita hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini. Oke, untuk bahas saudara yang ada dengar katon di Perompetera Riambon, jangan kemana-mana bahas saudara, karena selain hiburan ada info-info menarik yang nanti akan kita hadirkan. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam bata mam bapa katumpi di panti sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di panti perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi panti?
0: Aduh, Ade sen tahu ka kalau sekarang ni ada musim laur.
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kato mau timba akang dengan apa nih bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa kato pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya kato bisa tampung laur yang kato su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Katon masih di kabar Donci Pak Saudara. Ada satu info kita hadirkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, M. Fadli Toisuta, untuk bilang, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung, hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Napa Saudara, Fadli Toisuta untuk bilang banyak contoh yang sudah terjadi akibat perencanaan yang tidak matang. Misalnya bencana longsor di BTN Gadihu Indah. Makanya katong harap Pemkot tak gampang berizin, harus lalui kajian komprehensif. Fadli juga mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu juga berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya. Jangan sampai unit dibangun namun telut, jalan, dan sarana pendukung lainnya diabaikan. Sebelumnya, Pak Saudara, bencana longsor terjadi di BTN Gadihu Indah, Desa Batu Merah, Kota Ambon, 8 Mei 2026 lalu. Peristiwa itu menyebabkan satu unit rumah terbawa material longsor dan 9 unit lainnya alami kerusakan. Bencana ini mendapat sorotan sejumlah pihak termasuk DPRD Ambon. Mereka menilai pihak developer atau pengembang tidak maksimal dalam persiapan maupun perencanaan pembangunan. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Samangi, ujang-ujang begini kayak seorang dilewat dari bilang kata ini sebetul. Itu mah Tamangi di sana.
1: Oi, ngapain?
0: Baca gambar ini mau minum. 20.000, 20.000. Masih mau apa?

selalu setia bersama dengan Katon di FM 90,1 MHz. Nah, Pak Saudara, setelah tadi acara Kabar Nandonci yang sudah dihadirkan partemani Pak Saudara, selanjutnya acara-acara berikut akan dihadirkan juga partemani Pak Saudara, tapi nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Hence Peters dari jam 11 siang ini sampai nanti di jam 5 sore. Selanjutnya nanti ada rekan pengganti yang tentunya akan menemani Pak Saudara dengan acara-acara selanjutnya. Oke, Pak Saudara, selamat siang. Kita ucapkan per Pak Saudara semua yang ada dengar Katong di Program 4 RRI Ambon. Semoga terhibur dengan apa yang Katong hadirkan di saat ini. Nah, untuk Pak Saudara yang sama-sama dengan beta dari subuh, dari jam 5 tadi sampai di jam 11 siang ini, semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Saudara di hari ini. Lalu info-info yang beta bagikan tadi semoga bermanfaat per Pak Saudara dong semua. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Lalu sekali lagi beta ingatkan per Pak Saudara yang mungkin sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini, tetap semangat saja Pak Saudara. Jangan katong dalam menjalankan aktivitas, katong ketika menemui suatu kendala, katong pikir, ah ini nanti bisa katong selesaikan. Padahal tanpa katong sadari, cara-cara seperti itu yang bikin katong nanti akan gagal, Pak Saudara. Nah, kalau memang katong temui kendala, jangan pernah katong sungkan untuk minta bantuan dari orang-orang yang ada di sekeliling katong, teman-teman, atau siapa saja yang ada di sekeliling katong. Karena ketika katong minta bantuan dari orang-orang yang ada di sekeliling katong, terkait dengan permasalahan yang katong temui itu, Pak Saudara, pasti solusi yang terbaik itu bisa katong dapatkan. Lalu katong bisa selesaikan akan Pak Saudara, sehingga sukses itu akan selalu menjadi milik katong semua. Oke, Pak Saudara, saat ini katong sudah di jam 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Sekali lagi, danke banyak per Pak Saudara semua. Selamat siang, selamat beraktivitas. Katong baku dapat di lain waktu. Amat.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Rombat FM Mbak Sudira semua, terima kasih untuk Mbak Sudira di saat ini. Kembali Beta Henci hadir setelah tadi ada rekan Rain ya yang temani Mbak Sudira. Selamat siang untuk Mbak Sudira semua, dimanapun Mbak Sudira berada ya. Semoga aktivitas hari ini ya Mbak Sudira berjalan dengan lancar dan tetap penuh dengan semangat. Jangan lupa Mbak Sudira nyatang luangkan waktu sejenak untuk beristirahat. Karena sedikit lagi ini Mbak Sudara bisa menikmati makan siang dan mengisi kembali energi untuk melanjutkan aktivitas kembali. Oke, dan Mbak Sudara ada kata bijak yang mau kasih nih. Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat ya kita sampai, tapi tentang seberapa konsisten kita untuk melangkah dan bekerja. Cile. Oke, dan Mbak Sudara masih ya dengan lagu-lagu yang kita kasih teman di Mbak Sudara. Nanti informasi juga akan kita bacakan, jadi jangan kemana-mana. Tetap dengan From 4 FM di 90,1 MHz.
1: Jika Anda menanam pohon,

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Bukit Lemena, Kota Ambon, yang kerap menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai dan menikmati suasana malam, kembali dipenuhi sampah. Kondisi tersebut terlihat hampir setiap pagi dengan berbagai jenis sampah yang berserakan di sepanjang bahu jalan dan area tepi saluran air. Dan pantauan RRI di lokasi menunjukkan sampah berupa gelas plastik, bungkus makanan, kantong plastik hingga kemasan minuman yang diduga ditinggalkan pengunjung maupun aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari di kawasan tersebut. Padahal lokasi ini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi warga untuk berolahraga maupun menikmati pemandangan pesisir. Salah satu warga, Beni, yang rutin berolahraga pagi di kawasan ini mengaku merasa risih dengan kondisi lingkungan yang kotor. Menurutnya, pemandangan sampah yang berserakan mengurangi kenyamanan masyarakat yang datang untuk beraktivitas di pagi hari. Dan Beni juga berharap kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan dapat ditingkatkan. Selain itu juga, ia juga meminta adanya perhatian dari pihak terkait agar kawasan yang menjadi ruang publik tersebut tetap terjaga kebersihan dan juga keindahan. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: saluran budaya bumi seribu pulau. Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di Anda bersaudara 10 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan kita ada dengan bersaudara saat ini di kabar Den Donci ya. Oke, dan kabar Den Donci nantinya kita kasih informasi-informasi menemani bersaudara saat ini. Jadi jangan kemana-mana. Ada ya senyum pipi congkak kita mau kasih Ona Hitarua tetap di Pro 4 FM.

104 FM Basudara Bisa Gila dari Putri Pasan ya, yang kita kasih menemani Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Oke, Basudara, Badan Meteorologi Meteorologi dan Geofisika Maluku memperkirakan kondisi cuaca sebagian besar di wilayah Maluku pada 4 sampai dengan 5 Juni 2026 didominasi cuaca cerah hingga berawan. Meski demikian, sejumlah wilayah di ini masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan, terutama pada siang hari, malam hari hingga dini hari. Untuk Kamis hari ini ya, 4 Juni 2026, BMKG memperkirakan cuaca pagi hari umumnya cerah hingga berawan. Pada hari ini peluang hujan itu ringan terjadi di Kabupaten Buru, Buru Selatan dan juga Maluku Tengah, dan kondisi serupa diperkirakan ini berlanjut pada malam hari di wilayah yang sama juga. Sementara pada dini hari itu, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, hujan ringan masih berpotensi terjadi di Kepulauan Buru dan Buru Selatan. Di luar wilayah tersebut, Basudara, dan cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode ini. Dan meski Jumat 5 Juni 2026 ini kondisi cuaca pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Maluku, namun pada malam hari hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan Seram bagian barat. Oke, informasi selengkapnya Bos Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id. Beta masih terus ya Bos Saudara, lagu-lagu asik masih terkasih ya. Selamat makan siang untuk Bos Saudara yang saat ini mungkin sementara ini lagi istirahat makan siang.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus para semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Perompet FM Basudera semua, mudah-mudahan lagu itu menemani Basudera ya. Mungkin yang sementara ini lagi istirahat makan siang ataupun yang sudah dan mulai bekerja lagi. Oke, dan Basudera, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Maluku menjamin proses seleksi calon ini pasukan penggerak bendera pusaka ya atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026 berlangsung objektif dan bebas dari intervensi, dan komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan seleksi yang digelar di Balai Penjamin Mutu Pendidikan Maluku ya di kawasan Napoka Kota Ambon pada kemarin. Dan Basudara, Kepala Badan Kasbampol Maluku ya Daniel ini mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan dengan profesional, dan hal ini didukung oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 627 tahun 2026. Dan menurut Daniel, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menghasilkan putra-putri terbaik Maluku yang layak bersaing di tingkat nasional. Dan Kasbampol ini juga berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Oke, dan Basudera, sebanyak 12 peserta mengikuti seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026. Dan mereka berasal dari 6 daerah di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian barat. Informasi lengkapnya Basudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

104 FM, lagu yang kalau mau dibilang ini lagu ada body ya. Dan lagu ini maksud daerah di daur ulang, bukan di daur ulang sih, dinyanyikan kembali. Waduh, bukan dinyanyikan kembali, dan luar biasa. Ini Mita Telahatu dan juga Freshly Nikyulu. Dan lagu ini sempat jadi trendingnya topik di channel YouTube untuk musik ya, training satu lagi, wah keren. Oke, buat saudara tinggalkan itu saja, satu donji terakhir menutup perjumpaan kita di program Kabar dan juga Donji teman ibu saudara saat ini. Oke.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah Kota Ambon telah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tepat berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon

0: bersamanya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, semangat tersebut harus tepat berada dalam koordinator yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perombak FM saudara semua, itu pura-pura bahagia ya, lagu pembuka perjalanan kita di program Etnik Nusantara. Dan kali ini banyak ya yang minta kasih tradisi-tradisi yang ada di Indonesia yang memang unik-unik dan masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Dan saudara, keragaman memang keragaman suku di Indonesia menjadi negara kita yang kaya akan adat istiadat dan juga budaya seni hingga tradisi ya, dari Sabang hingga Merauke, beragam tradisi pun juga basudara temukan masing-masing daerah itu tentunya memiliki tradisi sendiri-sendiri. Dan basudara, tahukah basudara jika suku bangsa di Maluku, di Maluku, di Indonesia ya, itu banyak sekali ya, bahkan angkanya mencapai itu sebanyak 1340 suku bangsa dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bayangkan saja Pak Saudara, kalau setiap satu daerah, satu seperti kayak Maluku, Maluku kaya akan tradisi dan budaya, bukan saja di Ambon, banyak ya di setiap daerah itu pasti ada. Nah, kali ini Utara mau kasih tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Kali ini Mbak Saudara, tradisi unik masyarakat Indonesia ini meruncingkan gigi di Sumatera Barat sana. Suku Mentawai yang berada di Kabupaten Mentawai, ini Sumatera Barat, ya, punya tradisi unik yakni meruncingkan gigi. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh wanita, dan saudara, mereka percaya bahwa memiliki gigi runcing akan menambah daya tarik sekaligus pada kecantikan wanita juga. Wow. Oke, dan tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan juga dijadikan sebagai tanda kedewasaan pada seorang wanita di suku Mentawai sana. Menarik ya. Ada juga Pak Saudara, tradisi Tiwa di Kalimantan Tengah. Ini ritual Tiwa dilakukan oleh suku Dayak yang berada di Kalimantan Tengah juga. Tiwa sendiri merupakan ritual yang berhubungan dengan kematian. Dan suku Dayak ini percaya bahwa kematian itu perlu untuk disempurnakan agar roh dia dapat dihidup bersama dengan penciptanya. Haying hatala langit ya, dan basudara, maka dari itu dasar dari tujuan diadakannya ritual ini adalah untuk mengantarkan arwah ke luhu atau akhirat kepada rayang hatala langit sana. Dan pada ritual ini jenazah akan dimasukkan ke dalam balai nyahu atau sandung ya, yakni sebuah rumah kecil sebagai tempat untuk menyimpan tulang dari jenazah tersebut. Oke, basudara, nanti baru kita balik kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Vicky Salamor, terima kasih teman-teman saudara saat ini.

0: Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Rompat FM saudara semua, itu satu dari Frisly Nikyulu ya, dan juga ada Vicky Salamur dengan Cerita Indah, lagu yang sempat heboh, asik, sempat booming juga ya saudara, masuk trending juga, bertahan selama itu kalau tidak salah 4 minggu atau 5 minggu ya, 1 bulan lebih lagu itu sempat ada di puncak teratas juga. Oke, tinggalkan itu saja, dan saudara kita masuk dengan tradisi kembali, kali ini tradisi potong jari di Papua. Sebagai ungkapan kehilangan seperti lagu yang tadi ya. Oke, dan rasa duka suku Dani ini di Papua sana biasanya akan menggelar tradisi potong jari atau dikenal sebagai tradisi Ikapale. Dan tradisi ini dilakukan oleh anggota keluarga dari seorang yang meninggal tersebut. Apapun jumlah jari yang dipotong berdasarkan jumlah anggota keluarga meninggal, dan jari memiliki arti yang sangat mendalam bagi suku Dani karena jari menjadi simbol kerukunan dan kesatuan. Meski begitu, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan, dan sampai saat ini basudara, karena memang perubahan zaman juga. Karena gini basudara, kalau sampai potong jari bagaimana kalau mau bekerja atau melakukan segala sesuatu untuk hidup, betul atau tidak? Oke, ada tradisi manene di Toraja Utara sana. Oke, ritual manene ini dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara. Ritual ini dilakukan dengan cara mengeluarkan mayat yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun dari liang lahap. Kira-kira ada tujuannya. Tujuan dari ritual ini menjadi sendiri adalah untuk membersihkan jenazah tersebut dan mengganti pakaiannya. Dan ritual ini juga bermakna untuk menghormati para leluhur. Dan tradisi ini, basudara, masih dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Toraja Utara sana. Oke. Okay. Ada juga Mas Saudara tradisi yang kita mau bagi, tradisi masyarakat Indonesia Pas Solo ya, di Nusa Tenggara Timur sana. Masyarakat Wanakaka Kabupaten Sumba Barat NTT juga memiliki tradisi unik yang masih dipertahankan hingga sekarang, yakni Pasola ini akan diadakan menjelang itu musim tanam. Dan dalam ritual ini dua kesatria Sumba ya akan saling menyerang menggunakan kebing kayu sambil menunggangi kuda. Masyarakat setempat percaya bahwa percikan darah bisa membuat tanah subur. Alhasil mereka ini pun mengharapkan ya akan memperoleh hasil panen yang bagus dan juga berlimpah. Oke, nanti kita balik basudara dengan tradisi, banyak ya tradisi-tradisi yang kita mau kasih, tapi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain. Jangan mau nerek.

Perempat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, ada satu informasi terakhir yang terima kasih sekaligus menutup perjumpaan kita di program Acting Nusantara DN Basudara ini. Ada Seba di Banten. Di zaman serba modern ini, seperti sekarang ini, teknologi menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan, lain halnya dengan suku Bayu, karena mereka mengisolasi diri dari perubahan zaman. Selain menolak modernisasi, suku Baduyu ini di Banten juga mempunyai tradisi unik yang dikenal dengan Seba. Seba merupakan sebuah tradisi di mana pada waktu tertentu suku Baduyu berjalan kaki sejauh itu 100 km untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan hasil panen pada ibu gede dan bapak gede atau bupati Lebak dan juga gubernur Banten. Dan tradisi ini masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Demikian itu Basudara, terakhir yang terima kasih sekaligus jangan kemana-mana, nanti kita ada di news hari ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Bersaudara, pada Mei 2026, Provinsi Maluku kembali mengalami inflasi dengan capaian terbesar 0,93%, meningkat dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi itu 0,17%. Secara spesial, inflasi bersumber dari seluruh kabupaten atau kota Provinsi Maluku, ya, antara lain Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tua, dengan andil ini inflasi masing-masing sebesar 1,34%, 0,73%, dan 0,46%. Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku mencatat sebesar 3,27% atau berada dalam rentang sasaran, ya, target inflasi nasional sebesar 2,5, ya. Dan basudara, capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,13% dan berada di atas tingkat inflasi nasional sebesar 3,08%. Surya Almasia, pelaksana tugas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, dalam siaran pers menjelaskan capaian inflasi bulan ini utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi dengan andil itu inflasi. Dan masing-masing itu sebesar 0,66% dan 0,21%. Inflasi pada kelompok makan,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rumpet FM Basudira, itu diva Maluku kita ya, Mita Talahatu, ya Mita kasih teman di Basudira membuka perjalanan kita di siang hari ini, tepatnya di program kita masih ya dengan kabar Donci menemani Basudira. Dan Basudira, jam 2 siang ini menjadi waktu di mana Basudira punya tubuh mulai terasa lebih dan lebih lelah ya, dan mengantuk pastinya. Betul gak sih? Cobalah Basudira berdiri sejenak, lakukan peregangan ringan selama 3 atau 5 menit agar tubuh kembali segar dan Basudira bisa fokus. Mungkin ada tips yang paling baik untuk Basudira di saat ini, jangan lupa minum air putih, itu penting ya. Kurangnya cairan dalam tubuh bisa membuat Basudira mudah lelah, sulit untuk berkonsentrasi juga, bahkan memicu sakit kepala karena terlibat yang namanya tugas. Betul kasing. Kalau untuk produktivitas Basudira, sebelum melanjutkan pekerjaan Basudira, buat daftar ya, mungkin 3 tugas penting ya, terpenting yang ingin diselesaikan untuk hari ini. Dan itu fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu agar hasilnya lebih maksimal. Itu yang sangat penting juga ya Basudira. Dan luangkan waktu beberapa menit untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang mungkin telah membantu Basudira semenjak Basudira pergi. Dan hal sederhana ini mendapat meningkatkan suasana hati dan mempererat hubungan dengan orang lain juga. Oke, dan Basudira tetap di Perempat FM. Nanti kita akan kasih informasi-informasi untuk Basudira. Dan kita masih dengan lagu-lagu asik ya. Sekali ini Bilang Sama Denny yang kita paling suka, asik.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Sobat FM, Bersaudara semua, itu dari Vicky Inwar ya, dengan Sio Mama yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Oke, dan apa kabar untuk bersaudara semua? Kayaknya sapa dulu nih ya. Oke, kita sapa dulu untuk katanya ini anak-anak LPU semua. Miu Mila ya. Oke, dia katanya gini, bersaudara, kakak putar lagu bagus-bagus sih, katong ada mau kamor ya. Katungan monitor program A4 OTW Morela Cici. Oke, kayaknya makam besar di Morela. Dan bersaudara, apa kabar untuk semua ya yang saat ini mungkin lagi beraktivitas? Karena bersaudara, kalau jam-jam segini nih pasti jam bersaudara mengantuk, orang Ambon bilang. Oke, kalau bersaudara rasa ini lebih baik, ada tips yang menarik untuk bersaudara. Memang kalau bilang menyangkut kerjaan bersaudara, apalagi kerjaannya menumpuk, apalagi butuh deadline karena besok nih libur ya, anggap saja libur, work from home ya. Tapi bersaudara kalau punya tugas yang banyak dan bersaudara sudah mengerjakan belum jadi, mendingan bersaudara ambil waktu sejenak, mungkin 5 atau 7 menit di luar, menikmati suasana udara segar di luar, dan mungkin bisa kembali untuk mengerjakan tugas. Dan tugas yang bersaudara kerjakan jangan terlalu terburu-buru, karena selesaikan sesuatu itu kalau yang namanya terburu-buru pastinya nantinya tidak selesai-selesai. Betul gak sih? Ada informasi menarik juga untuk bersaudara ini terkait dengan cuaca. Oke, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku ya memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Maluku pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 hari ini. 5 Juni 2026 didominasi cuaca cerah hingga berawan. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan terutama pada siang hari, malam hingga dini hari. Dan untuk pada hari ini ya, Kamis ya 4 Juni 2026, BMKG memperkirakan cuaca pagi hari umumnya cerah hingga berawan. Pada siang hari juga peluang hujan ringan itu terjadi di Kabupaten Buru, Seram bagian Buru, Buru Selatan dan Maluku Tengah, dan kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada malam hari di wilayah yang sama juga. Sementara pada dini hari itu Jumat ya, hari Jumat ya, hujan ringan masih berpotensi terjadi di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Di wilayah tersebut bersaudara, cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. Dan BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode ini. Oke, informasi itu kita kutip langsung dari laman rri.co.id. Tetap semangat yang sementara ini mungkin lagi beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas bersaudara semua berjalan dengan lancar. Oke, ada Justi Aldrin, Kiamat, terima kasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rombat FM bersaudara, sila topan api ya. Yang beta kasih itu terlalu bercanda judulnya. Oke, DNA bersaudara, satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Nantinya bersaudara kita akan bergabung dengan program A4 RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara langsung dari studio Prompat. Oke, selamat siang untuk semuanya. Jangan kemana-mana, masih ya satu donci masih kita kasih. Jadi stay tune di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Oke, lupa ya, waduh. Untuk Mila dan tim LPU yang saat ini lagi dalam perjalanan ya ke saudara kita si Ati, ada juga ya tim penyiaran juga yang mungkin mereka dari belakang nih sementara pergi. Ada Susan juga dan juga Fali dan semuanya, mudah-mudahan perjalanannya baik ya, tidak hujan. Oke, satu donci kita kasih sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini di Kabar dan Donci, dan nanti kita akan bergabung dengan program A4 RRI Jakarta. Yeah.

dan tradisi Dama 4 Saluran Budaya Bumi dan Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Pro4 Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Pro4 Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di Radio Visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Panas ya hari ini ya.
0: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
0: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
0: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
0: Untuk tema kita kali ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
0: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
0: Enggak, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Nanti mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Pro4 ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Pro4 Surabaya berapa nih, Kak Cahya nih?
0: Jadi untuk nomor Pro4 ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Pro4 sama pemirsa RNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Pro4 Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
0: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
2: Iya, siang, Mbak.
0: Aku suwene banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
2: Betul.
0: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupanya pun?
2: Nggak, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
0: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
2: Bukan.
0: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan, alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada seni instalasi kayak gitu. Nah, artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah, kalau kota sebesar Surabaya ini kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah, rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lain-lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lain-lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah, kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa? Seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
0: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
2: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
0: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
2: Betul.
0: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
2: Betul,
0: inklusif dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
2: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu
0: interaktif
2: satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih, kalau kita kalau teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang apa pop mart dan lain-lainnya. Nah kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupaya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas aktivitas kreatif. Nah, itu. Ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah, edukasi dan lain-lainnya. Nah, ini menurut saya penting gitu.
0: Gitu. Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang namanya pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik, begitu?
2: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah, ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah, dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah, jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi. Dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya. Nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya, dan di situ juga kayak lingkungannya hidup kayak ada kafe kayak apa gitu, tapi khusus orang-orang kreatif gitu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih, seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah, gedung-gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang industri kreatif itu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
0: pusat kreativitas
2: kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya, umpama kita di Kaohsiung di sana lo ada distriknya. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya, supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mallnya sudah banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
0: bahkan
2: mall
0: udah
2: apa.
0: Mulai ada yang sepi lagi.
2: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Mm. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
0: Nah, itu gitu. Tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Yeah. Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Mm-mm. Terus masyarakat juga terhibur.
2: Betul.
0: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang Panjenengan sebutkan itu tadi, beberapa seperti di Perancis, Paris itu yeah. tadi ya kan, di Taiwan gitu
2: Korea.
0: Ya. Korea. Itu alangkah indahnya gitu, kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja, tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nangkene loh gitu.
2: Yeah.
0: Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
2: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, lokal wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu kan, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Mulai. Nah mulai ya tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh Pak. Itu.
0: Nah itu loh. Jadi nggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional.
2: Ya.
0: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
2: Betul.
0: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki Cak Agus?
2: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
0: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi, betul, ganti peraturan ya. Lagi.
2: Mm-mm. Padahal
0: berkelanjutan.
2: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu, ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Okay. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
0: Oke, okay. Nah itu dari, oke, okay. Kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
0: Oh iya bener.
1: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak ya.
0: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita kudu bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama
0: satu
1: musikal
0: keluarga,
1: satu keluarga
0: ya,
1: gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
0: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
0: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh.
1: Benar-benar. Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu, dan juga terbagi-bagi nih. Ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
0: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau nggak puasa bisa istirahat minum dulu.
0: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
0: Posomo teh jari.
1: Oh iya.
0: Iya kan Senin Kamis.
1: Senin Kamis. Gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih, Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perompat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Mau dari teleponnya Perompat Surabaya boleh, Perompat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896021311968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
1: bergabung. Oh, udah. Siap.

0: Tak kenangan takkan terlupa. Aduh,
1: Aduh.
0: senang banget ada. Ini
1: Iya.
0: cuma cuma suaranya nggak bagus, sama iseng aja nanya aja ya, Mbak.
1: Bagus
0: Mbak Korea.
1: suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi nggak apa-apa, memang
1: Itulah
0: presenter
1: namanya,
0: harus berubah-berubah ya.
1: terjadi suatu
0: Nah,
1: perubahan
0: namanya iya itu. Berarti berarti ini
1: dadakan.
0: aku manggil manggilnya saya Bang Jojo di Jakarta. Nggak Pak
1: Betul.
0: Nova berubah.
1: Iya loh.
0: Emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku
0: Beda
1: baru
0: nama,
1: nyadar
0: sama
1: loh,
0: aja presenter
1: ternyata kita
0: Surabaya.
1: sama-sama pengganti ya. Iya.
0: Iya memang iya, Mbak, itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah
1: Iya.
0: bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, nama harus memang
1: Betul.
0: begitu bisa waktunya. Ini
1: Siap.
0: bahasa apa, Mbak? Apa bahasa apa?
1: Ane.
0: Ane. Oh, Mbak Ana sing ayu ya.
1: Oh,
0: Nah,
1: iya.
0: itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
1: Iya, kami
0: Salam
1: rukun.
0: kenal. Ya dong, harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Aku
1: Iya.
0: belajar loh itu, Mbak Ana.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
1: Iya. Ya.
0: Assalamualaikum, Bapak Agus.
1: Waalaikumsalam ya, Bu.
0: Pokoknya Bapak, isinya Bapak Kucing, Sukamto, SL, Bapak dosen kita nih ya. Bapak
1: Iya.
0: dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cik Gu,
1: Iya.
0: makanya dipanggilnya Cik Gu. Gitu, Pak. Ya. Saya makanya gitu. Kamu kayak orang gak guru, gak dipanggil Cik Gu. Pasti namanya Cik Gu tuh pasti guru ya. Kan Cik Gu, yang salam kenal ya Pak dosen. Pak
1: Oke.
0: Agus. Atau manggilnya apa? Mesti Bana, kalau ambil enaknya. Dosen kah apa, Pak? Ini.
1: Cak Agus
0: Cak.
1: di
0: Cak
1: sini.
0: Agus.
1: Cik.
0: Oh iya, kalau
1: Iya.
0: orang Surabaya, orang-orang Surabaya kan. Oke
1: Iya.
0: lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola
1: Iya.
0: kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang
1: Betul.
0: Jojo maaf ya, saya
1: Iya,
0: ketemu dulu
1: silakan Cegu
0: Surabaya, Bang
1: dipercepat
0: Jojo.
1: Cegu.
0: Nah, ini Pak, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih, Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih, di keempat. Nah, apakah dengan nggak apa nih kalau ada gini apa apa namanya Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sering apalagi anak-anak muda apa nih anak di Gen Z ini ya apakah masih ada gitu sampai saat ini terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di Bapak kalau di kota ini apa di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus,
1: Iya.
0: Mbak Ana, Sang Ayu,
1: Izin.
0: Bang Jojo kan.
1: Iya,
0: Terima
1: siap.
0: kasih banyak. Sampai ketemu
1: Sami-sami.
0: pada sekarang di Jakarta kan siang, sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum
1: Oke.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Salam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh. Luar biasa
1: Iya.
0: semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di Kota Surabaya ini, Cak Agus, yang
1: Ya,
0: berkaitan dengan seni, gitu?
1: banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya, Mas. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya. Ya, toys itu
0: Toys
1: kayak boneka
0: permainan.
1: kecil,
0: Oh, oke. Okay.
1: boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lain-lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak. Nggak itu aja, di sini komunitas banyak, Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa berwar-war tapi butuh itu tadi. Ya, itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya ya, masyarakatnya gitu.
1: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya, Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya arek-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
1: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Siap.
1: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
1: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
2: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Apakah juga ada penanya?
3: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih, ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
1: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
1: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
1: Ya, jadi hanya dia bukan.
2: Kecilnya ya.
1: Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi. Muatan lokal, ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal, gitu Pak. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu, kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
1: Nah, kalau di eventnya, dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya, itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan, jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembang dan berdampak gitu.
2: ya, berkepanjangan, berdampak ya bagi masyarakat,
1: betul,
2: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
1: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
3: Boleh banget ya, oh, iya, Kak Ana ya. Mm-mm. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Mm-hmm. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan, betul, kayak apa namanya, kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Mm-hmm. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga apa namanya, Cak Agus. Kalau iya, dalam waktu dekatnya kan kayak Juni-Juli ini gitu. Kira-kira ya, yang
2: seperti
3: biasa,
2: yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus, nah ada kayak lomba melukis Bung Karno.
1: Oh iya. Oh, ini pameran kalau
2: ini.
1: Oh
2: pameran. Pameran. Ya. Oh pameran melukis Bung Karno itu pameran ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus.
1: Biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
2: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya.
1: Yeah.
2: Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
3: Oh deket ya.
2: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP-kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
1: Seni rupa ada untuk anak-anak, kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu, program belajar melukis.
2: Lah belajar melukis.
1: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
2: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Mm-mm. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda, harusnya gitu, begitu ya.
3: Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk ayo bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga apa namanya, senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya senior, apa namanya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, Kak Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
2: Selamat siang.
3: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau apa namanya memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan
2: gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda. Uri-uri budoyo ya kan. Jujur li. Aku sebagai generasi, ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama.
3: Iya. Yang
2: punya sih didelok,
3: nah, gitu ya kan. Itu ya, dia kan? Tuh.
2: Gak gimana nih, gimana?
1: Ya kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
2: Kategori ya.
1: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada apa, ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari apa, dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
2: Betul.
1: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau apa, cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk apa, membangkitkan semangat mereka.
2: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, eh melo yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung budal, gas.
3: Langsung gas nging ya.
2: Iya gas nging. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
1: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
2: langsung kicau,
1: iya seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi itu bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya. Nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa, bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
2: bagaimana
1: kembali lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
2: Oh ya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
3: Iya, benar.
2: apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
3: Betul.
2: Ikut gratis loh, itu enggak bayar gitu.
3: Bisa kan. Bisa juga tuh kayak gitu ya.
2: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba
3: begini. Gitu, ya, kan? Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
1: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
2: Itu ya.
1: Ya.
2: Okay. Singkat, padat dan jelas.
3: Padat, jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNA dan pendengar Pro4, kita bakal berganti juga dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
5: Jam 14.
3: Abangpo PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027. Bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Perompat FM Bersudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Bersudara sudah meniti yang ke-6 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita ikuti Budaya Nusantara langsung dari program Ambatarari Jakarta. Dan kita kembali Bersudara. Dan hiburan lagu-lagu di program kita saat ini yaitu Kabar dan Donci akan kita kasih teman di Bersudara. Jadi jangan kemana-mana. Kali ini ada Ayam Kaki Kuning, terima kasih spesial untuk Bersudara semua.

Perumpat FM Basudira, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Satu Hati Dua Lelaki, ya waduh, itu yang berkas teman di Basudira di sore hari ini. Apa kabar untuk semuanya? Saat ini Basudira sudah menit yang ke-20, waktunya untuk Basudira mungkin dalam perjalanan pulang juga. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang paling baik ya di saat ini. Dan Basudara, pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat ini menggelar rapat koordinasi strategi ya guna untuk mempercepat penanganan dua sisi krusial daerah, yakni stunting dan kemiskinan. Bupati SBB Asri Arman ya dalam arahannya menegaskan pengentasan stunting dan kemiskinan ini tidak boleh lagi terlambat oleh ego ya sektoral antara instansi. Menurutnya salah satu fokus utama yang dibeban dalam rakor adalah masalah fasilitas ada ini data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompleks ya, padahal akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Dan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat selanjutnya kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim ya agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu juga intervensi ini untuk kesehatan dan non kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan ya. Dan Basudara, informasi selengkapnya Basudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id. Kita masih dengan Basudara, informasi juga nanti kita masih baca. Dan kata nikmati yang satu ini, batu babunyi. Beta kasih teman di Basudara di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, pemerintah kota Ambon ya tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Ya, berbicara Piala Dunia sudah dekat, tanggal 13 ya, hari Sabtu minggu depan. Oke, dan Basudara, langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan menunjukkan nilai tinggi ya, tinggi nilai persaudaraan. Kalau Basudara, tim yang mana nih? Kalau di Kota Ambon nih ya, Basudara yang paling banyak ya itu Belanda itu. Oke, dan Basudara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Risat Lukai, ini mengatakan tingginya antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah juga. Menurutnya, euforia masyarakat Ambon memiliki karakteristik ya tersendiri yang bahkan kerap mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di luar negeri juga. Dan Basudara, fenomena euforia sepak bola di Kota Ambon sangat berbeda karena ini permainan mencoba memberikan ruang ya positif melalui konvoi damai yang akan segera, katanya dia itu di studio program 2 ya kalau tidak salah kemarin. Dan ia menjelaskan juga gagasan pelaksanaan konvoi damai ini merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon Pak Budi Wenwatimena yang juga melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, Basudara, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban atau keamanan umum. Oke, dan perjalanan kita masih panjang juga ya. Tidak panjang sih, Basudara. Perjalanan kita sisa 24 menit ke depan. Oke, kalau tadi ada kayaknya ketong goyang kembali. Oke, selamat sore ya untuk Basudara semua yang baru stay tune di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Pro 4 FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, kawasan pesisir di depan Rumah Sakit Lembeda Kota Ambon ya, yang kerap menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai dan menikmati suasana malam, kembali dipenuhi sampah. Waduh. Oke, dan kondisi tersebut Basudara terlihat hampir setiap pagi dengan berbagai jenis sampah yang berserakan di sepanjang bahu jalan dan area tepi saluran air. Dan pantauan RRI Ambon di lokasi menunjukkan sampah berupa gelas plastik, bungkus makanan juga, ada kantong plastik, hingga minuman yang diduga ditinggalkan pengunjung maupun aktivitas jual beli ya, yang berlangsung setiap harinya di kawasan tersebut. Padahal Basudara, lokasi ini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi warga untuk berolahraga maupun menikmati pemandangan pesisir. Salah satu warga namanya Beni ya, yang rutin berolahraga pagi di kawasan itu, mengaku merasa risi ya dengan kondisi lingkungan yang sangat kotor. Menurutnya, pemandangan sampah yang berserakan mengurangi ya kenyamanan masyarakat yang datang untuk beraktivitas di pagi hari juga. Dan Basudara, Beni juga berharap kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan dapat ditingkatkan. Selain itu juga ia meminta adanya perhatian dari pihak terkait agar kawasan yang menjadi ruang publik tersebut tetap terjaga kebersihannya dan juga supaya terlihat lebih indah. Menurutnya juga Basudara, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh masyarakat juga. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Perjalanan kita Basudara tersisa 7 menit ke depan meter dengan Basudara, nantinya akan ada rekan Ita Wakano yang akan temani Basudara. Oke, tetap di Pro 4 FM pulang pagi ya, terima kasih menemani Basudara dari Dodi Latuharan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten atau kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional 2026. Seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku di kawasan Poka Kota Ambon pada hari Rabu kemarin 3 Juni 2026. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Maluku Daniel mengatakan seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjaringan di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian barat. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga seluruh tahapan juga dirancang bebas dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mengikuti dan mewakili Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Pro 4 RRI Ambon dimanapun berada. Apa kabarnya nih di penghujung aktivitas hari ini? Semoga sore yang indah ini ya membawa semangat baru, kebahagiaan dan rasa syukur atas setiap langkah yang telah dilewati sejak pagi hingga sore hari ini. Bicara tentang sore hari, memang ini waktu yang sangat istimewa ya, saat matahari perlahan mulai menurunkan cahayanya. Katong sejenak diajak sejenak untuk menikmati jeda dari berbagai kesibukan. Ada yang masih mungkin berpacu dengan pekerjaannya, ada yang sedang dalam perjalanan pulang mungkin, atau mungkin ada yang juga nih yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang tercinta di sore hari ini. Apapun aktivitas basudara di sore hari ini, terima kasih masih memilih kami ya untuk menemani hari-hari pendengar dari pagi hingga sore hari ini. Dan katong sekarang di pukul 17 lebih 9 menit ya, di hari Kamis 4 Juni 2026. Ini katong kayaknya sudah di pertengahan tahun pas sekali nih, saudara. Semoga resolusi yang dibangun di tahun ini ya, yang diimpikan ya, doa-doa yang diimpikan, dipanjatkan di tahun ini juga semoga cepat terkabulkan. Dan besok sudah hari Jumat, lusa sudah weekend lagi ya. Mungkin dari sekarang sudah ada yang punya list-list mau berakhir pekan di mana mungkin ya. Nah, di jam ini seperti biasa pendengar, masih akan ada beberapa donci pastinya ya. Donci Nusantara, donci dandut Nusantara maksud beta, yang akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti menjemput pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Nanti akan kita selingkan juga dengan beberapa informasi seputar Maluku. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam bata mam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laor?
1: Barang laor tu apa bapa?
0: Ade, laor itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laor merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2-20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laor akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang dengan apa nih bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laor itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laor yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laor ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laor lai bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laor tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, kabar duka kembali datang dari Tanah Suci Mekah ya. Salah seorang jamaah haji asal Ambon bernama Darmi Hukom dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya Sri Nafis Kuilem yang wafat pada 23 Mei 2026 lalu. Almarhumah ini dilaporkan meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit King Abdul Aziz pada Rabu malam di tanggal 3 Juni 2026 waktu setempat. Kabar duka soal meninggalnya jamaah haji asal Maluku ini juga ikut dibenarkan oleh Kepala Kanwil Haji dan Umroh Provinsi Maluku, Jumadi Wali, saat dikonfirmasi via seluler pada Kamis 4 Juni 2026. Almarhumah diketahui merupakan jamaah haji lansia yang tergabung dalam kloter 24 rombongan 9 dan rencananya almarhumah bersama rombongan akan bertolak ke Madinah untuk persiapan kembali ke tanah air. Namun karena kondisi kesehatannya mengalami gangguan, almarhumah terpaksa dibawa ke Rumah Sakit King Abdul Aziz untuk mendapatkan perawatan dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Jumadi tidak menjelaskan secara rinci penyakit apa yang diderita oleh almarhumah dan dia juga hanya mengaku jika wafatnya almarhumah Darmi menambah jumlah jemaah haji asal Maluku yang meninggal di Mekah menjadi 2 orang. Sebelumnya seorang jemaah haji asal Maluku bernama Sri Nafis Kuilem juga dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah dan almarhumah meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi pada 23 Mei 2026 lalu. Saudara, informasi Putar Maluku juga masih akan kami hadirkan di jam ini. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, para pendengar setia Perawang Patra Riamon di sore hari ini ya. Setelah tadi ada beberapa informasi seputar Maluku, dan di jam ini juga masih akan ada beberapa informasi yang akan kita hadirkan. Ini datang dari dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan anak usia dini di Kota Ambon kini mendapat warna baru dengan hadirnya Bright Scene Academy atau biasa disingkat dengan BSA. Ini sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD berstandar nasional plus yang mengusung konsep pembelajaran full English environment. Dan sekolah PAUD ini berlokasi di Jalan Pandan Kasturi 2 Kapaha, Kota Ambon, yang hadir sebagai pilihan bagi para orang tua yang ingin memberikan pendidikan berkualitas sejak usia dini dengan pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang diterapkan dalam aktivitas belajar sehari-hari. Nah, yang kalian tahu kan kalau misalnya penggunaan bahasa Inggris itu rutin dilakukan setiap hari, itu kan berarti akan dengan sendirinya ya akan membiasakan anak-anak itu untuk menggunakan bahasa Inggris ini. Dan pendengar, manajemen yang diterapkan oleh sekolah ini berbasis instrumen akreditas PPA dan IPV untuk memastikan kualitas pendidikan, kemudian pengelolaan dan perlindungan anak berjalan sesuai dengan standar yang baik dan menyenangkan. Kepala Sekolah BSA Ambon, Diana Samal MPD, kepada RRI mengatakan bahwa ini PAUD full English pertama di Kota Ambon, dan sejauh ini mereka sudah adakan trial class gratis selama 3 pekan, dan mereka juga ingin cetak generasi yang unggul di Ambon, Maluku. Menurutnya, selain menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, BSA juga menerapkan sistem manajemen pendidikan yang mengacu pada instrumen akreditasi dan pengembangan anak untuk usia dini, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara terarah dan juga sesuai dengan tahapan-tahapan tumbuh kembang anak. Nah, di tempat yang sama, founder PAUD BSA Dewi Kuril Malasari Eli mengatakan bahwa saat ini pihak sekolah BSA telah membuka pendaftaran peserta didik baru untuk berbagai level pendidikan PAUD, yaitu level toddler atau usia 2-3 tahun, kemudian juga pre-kindergarten atau usia 3-4 tahun, dan juga ada nanti usia 4-5 tahun, dan level B-nya nanti usia 5-6 tahun. Orang tua yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut juga mengenai program ini, biaya pendidikan maupun proses pendaftarannya nanti bagaimana, dapat menghubungi pihak sekolah maupun kanal resmi BSA Ambon. Nah, menurutnya dengan konsep full English ini juga, dan mereka juga menggunakan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi anak secara menyeluruh, BSA juga optimis dapat menjadi salah satu pilihan terbaik bagi keluarga di Kota Ambon dalam mempersiapkan generasi muda di masa depan yang cerdas, kemudian kreatif dan juga berkarakter. Nah, pendengar, beberapa informasi seputar Maluku juga masih akan kita hadirkan untuk yang sedang stay tune dengan Pro 4 RRI Ambon di sore hari ini. Jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: PWI Provinsi Maluku, para pejabat utama Polda Maluku, pimpinan redaksi, dan jurnalis dari berbagai media di Maluku tersebut, Kapolda memaparkan perkembangan situasi keamanan yang menunjukkan hasil positif berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data Polda Maluku, jumlah konflik sosial tercatat mengalami penurunan dari 126 kejadian pada tahun 2024 menjadi 96 kejadian pada tahun 2025, sementara hingga pertengahan tahun 2026, terhitung sejak Januari hingga Juni, jumlah konflik sosial yang tercatat hanya sebanyak 6 kejadian. Menurut Kapolda, keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang terbangun antar aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh komponen masyarakat yang terus menjaga semangat persaudaraan dan kebersamaan di Maluku. Penurunan signifikan angka konflik sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator positif bahwa kolaborasi antar pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan media massa mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Info lebih lengkap bisa basudara dong cek di laman resmi kami rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Maluku gencar dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dan jajarannya di tingkat Polres. Tercatat dalam 5 bulan terakhir sudah 98 kasus peredaran narkoba yang berhasil dibongkar dengan 103 orang ditangkap sebagai tersangka. Polisi juga menyita barang bukti narkoba mulai dari sabu, ganja hingga tembakau sintesis. Indra, Direktur Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan kepada wartawan di kantor Polda Maluku mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditangani ada sebanyak 96 kasus dengan 103 orang dijadikan sebagai tersangka. Ia mengungkapkan narkoba juga beredar di Maluku selama ini umumnya dipasok dari sejumlah daerah yang menggunakan jasa pengiriman barang. Adapun terkait keterlibatan oknum polisi dalam kasus peredaran narkoba di Maluku, Indra menegaskan bahwa siapapun anggota yang terlibat, terbukti terlibat bersalah, pasti akan dihukum dan ditindak dan tidak akan dilindungi. Ia mengatakan intinya Polda Maluku berkomitmen tidak akan pilih kasih dalam menangani kasus ini. Kalau memang ada oknum yang terlibat, maka pasti akan diproses hukum dan ditindak tegas. Saudara, info lebih lengkap mengenai informasi ini bisa saudara cek di halaman resmi kami rri.co.id.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara, penertiban kawasan penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak, Kabupaten Buru kembali menuai sorotan tajam. Kendati pemerintah Provinsi Maluku berulang kali mengklaim telah menerjunkan satuan tugas pengamanan, aktivitas penambangan ilegal justru dilaporkan marak dan terkesan dibiarkan di sekitar pos penjagaan. Kondisi ini memicu desakan agar Satgas segera dievaluasi karena dinilai gagal menjalankan fungsinya. Kritik keras datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon. Organisasi kepemudaan ini menilai adanya anomali besar dalam penegakan hukum di salah satu ladang emas terbesar di Maluku tersebut. Menurut Douglas, fenomena ini menjadi bukti kuat bahwa upaya penertiban yang digembar-gembokkan selama ini hanya menjadi isapan jempol belaka. Jika keberadaan personil keamanan di lokasi tidak mampu memberikan efek jera atau menghentikan kerusakan lingkungan, GMKI mendesak agar seluruh personil Satgas di Gunung Botak segera dievaluasi. Lemahnya pengawasan dicap sebagai biang kerok menjamurnya penambang lokal ilegal, dan Satgas aparat penegak hukum juga dinilai menutup mata terhadap mobilitas warga negara asing asal Tiongkok di kawasan Gunung Botak tersebut. GMKI juga menyentil kinerja pihak imigrasi yang dinilai lemah dalam melakukan pengawasan hulu ke hilir. Sebab fakta bahwa puluhan WNA tersebut dapat melewati berbagai pintu masuk dan pos pemeriksaan hingga tiba di jantung lokasi penambang di Pulau Buru. Dan dengan demikian pengusutan aktor intelektual harus dilakukan meski dikabarkan 11 WNA asal Tiongkok telah dideportasi oleh pihak berwenang. Publik mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktor intelektual yang memfasilitasi kedatangan para WNA tersebut.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Rudi Masud, menegaskan peran penting APPSI sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan juga pusat. Hal itu disampaikan dalam sambutan pembukaan FGD APPSI 2026 di kantor Gubernur Maluku pada Rabu 3 Juni 2026. Rudi yang juga Gubernur Kalimantan Timur menjelaskan APPSI tahun 2026 mengusung tema memperkuat ekosistem orange economy, integrasi sektor pertanian, maritim, dan ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan regional. Tema ini dipilih sebagai respon terhadap tantangan global sekaligus upaya mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Ia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antar wilayah dan pengembangan sektor produktif. Kegiatan FGD turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Ketua Dewan Pakar APPSI Profesor Rias Rashid, Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Profesor Muhlis Hamid, unsur Porkovimda Maluku, Direktur Eksekutif APPSI Ismiati, Sekretaris Daerah Maluku, pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Turnamen Akbar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tidak hanya menjadi panggung adu taktik lapangan hijau, tetapi juga memamerkan jurang finansial yang dan regenerasi usia yang mencolok. Sejumlah nama besar dan talenta baru resmi tercatat memecahkan rekor sebagai pemain tertua, termuda, termahal, hingga terkaya dalam sejarah kompetisi sepak bola sejagat raya ini. Predikat pemain tertua di turnamen kali ini dipegang oleh penjaga gawang tim nasional Skotlandia, Craig Gordon, yang telah menginjak usia 43 tahun. Kiper veteran asal klub Hearts tersebut sukses mengungguli deretan pemain gag legendaris lainnya seperti mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo 41 tahun serta jenderal lapangan tengah Kroasia Luka Modric 40 tahun. Jika Gordon dipercaya turun dalam pertandingan fase grup, ia akan resmi dinobatkan sebagai pemain tertua kedua yang pernah merumput sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Berbanding terbalik dengan Gordon, status pemain termuda di Piala Dunia 2026 jatuh kepada wonderkid tuan rumah Meksiko, Gilberto Mora, gelandang serang berbahan bakat tinggi milik klub Tijuana ini baru menginjak usia 17 tahun 240 hari saat peluit pembuka turnamen ditiup. Kehadiran Mora di skuad utama L3 langsung melampaui rekor domestik legendaris milik Manuel Rosas yang bertahan sejak Piala Dunia edisi perdana tahun 1930 silam. Sementara itu, lonjakan nilai pasar pemain muda pasca Euro dan kompetisi Eropa menempatkan bintang muda Spanyol Lamine Yamal sebagai pemain termahal di turnamen ini. Berdasarkan data statistik finansial dari CIEC, Football Observatory, penyerang sayap andalan Barcelona berusia 18 tahun tersebut memiliki nilai pasar fantastis mencapai 343 juta euro atau setara dengan 6 triliun. Lamine sukses mengangkangi nilai pasar para striker elit dunia lainnya seperti Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Beralih ke urusan pundi-pundi kekayaan pribadi nih, kapten tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo kokoh berdiri sebagai pemain aktif terkaya yang berlaga di Piala Dunia 2026. Penyerang klub Al Nassr tersebut mengantongi kekayaan bersih yang ditaksir mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 22 triliun berkat akumulasi gaji raksasa di Arab Saudi serta kerjaan bisnis global miliknya. Catatan kekayaan CR7 ini memimpin jauh di atas rival pribadinya yaitu Lionel Messi yang memiliki kekayaan kisaran 850 juta dolar Amerika Serikat. Sebagai catatan kaki dari sisi kekayaan secara umum di dunia sepak bola, nama sepak bola asal Brunei Darussalam Faik Bolkiah sejatinya tetap menjadi pemain terkaya di bumi dengan aset warisan keluarga kerajaan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, karena tim nasional Brunei Darussalam gagal menembus kualifikasi putaran final, maka Ronaldo otomatis menjadi pemain paling tajir yang statusnya aktif menginjakan kaki di rumput Piala Dunia edisi kali ini. Perpaduan antara kematangan para veteran yang menolak tunduk pada usia dan ledakan nilai ekonomi para remaja berbakat kian menegaskan daya tarik global Piala Dunia 2026. Dengan total hadir
Dengan total hadiah turnamen yang disediakan FIFA mencapai 727 juta dolar Amerika Serikat, ajang ini tidak hanya menjadi pembuktian prestasi tertinggi, melainkan juga sebuah etalase industri olahraga paling bernilai di planet bumi.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan . Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat . Kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Provinsi Maluku resmi menjadi tuan rumah Focus Group Discussion Asosiasi Pemerintah Provinsi Maluku Seluruh Indonesia atau APPSI tahun 2026 yang berlangsung di aula lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Rabu 3 Juni 2026. Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sambutan selamat datang, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku sebagai tuan rumah. Ia menegaskan Maluku sebagai rumah bersama bagi seluruh daerah yang memiliki semangat membangun Indonesia. Hendrik menegaskan keberagaman karakteristik, tantangan, dan potensi tiap provinsi harus menjadi kekuatan untuk memperkuat kolaborasi. Ia mengibaratkan Laut Maluku yang menghubungkan ribuan pulau sebagai simbol pemersatu dan kerjasama antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ia berharap FGD APPSI 2026 dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif sekaligus mempererat hubungan antar pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Ju, mesti tahu gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besudara, katong sudah dipukul 20 lebih 13 menit. Saatnya Bet hadirkan mini drama untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini ada asal mula nama Tanjung Martafons.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: Legenda Tanjung Martafons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu, rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini, Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar. Sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta,
2: iya ma, sabar ma, beta dah baganti dulu. Ada apa ma?
0: Ini nak, apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah ma, itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu nak. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulepi bajalange, jual sagu jua.
2: Tapi ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan .
2: Jadi begini ma, beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu mama?
0: Tentu bisa saja nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lai. Kalau waktu itu mama umur sama Marta sekarang nih, mama dapat suruh dari nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya ma, barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku ma.
0: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya ma?
0: Iyo.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Ah, mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga per Marta.

0: Ma, Mama, dia tuh Susi apa Rapi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung kablong jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh.
0: Sudah Ma, beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tuh antuk pu rumah dekat asrama tuh. Ya antuk mungkin warna merah. Tepat di ujung asrama belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke, baiklah Ma. Nanti beta bawa orang pemesanan. Sekarang beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya, Ma.
2: Sagu, beli sagunya. Sagunya enak. Om, Tante.
3: Nona. Nona jual sagu.
2: Ya.
3: Mari, mari. Mari.
2: Iya Om, Om mau beli sagu.
3: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa kapa?
0: Pastilah Om, Om beli dulu nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pun Mama.
3: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
3: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama, tapi iyo, sekarang gantian beta yang bajual Om.
3: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh, kalau begitu katong seng ragu-ragu lah untuk bali Nona punya sagu. Lalu Nona ini nama siapa?
0: Iya betul Om, beta ini Mama Mina pun anak. Beta nama Marta Om, Om mau panggil Ata juga bisa.
3: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, Om bali sagu 20 jua.
0: Iya Om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om.
3: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
4: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1 Bu. Bu mau beli berapa?
4: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya Bu. Beta isi dulu Bu eh. Ya Bu, ini nih 20 buah semua Rp20. Terima kasih banyak le Bu eh.
4: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali Bu. Ini beta Mama pun sagu tapi beta yang jual akang.
4: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina ku anak kan?
0: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa bali sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
4: Kali lai. Dangke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
3: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih akang sudah terkenal parkatong warga di sini. Om yakin sebentar lai Nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin, dangke banyak le Om su kasih dukungan par beta. Tapi Om jang marah, beta tanya dulu.
3: Kenapa
0: kios
3: tuh?
0: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
3: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja. Lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om. Dan kebanyakan le, soalnya beta mau bawa Mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga Ome.
3: Iya Nona, jalan bye-bye.
2: Sagu, sagu. Sagu, beli sagu. Selamat sore, Tante. Tanta, selamat sore.
5: Iya, Nona. Bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu, kah?
2: Iya, Tanta. Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
5: Oh, ini sagu dari Mama Mina, kah?
2: Iya, Tanta. Betul. Ini sagu dari Mama Mina.
5: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu, Nona?
2: Betul, Tante. Ini Mama Mina punya anak, tapi beta subasar, Tante. Mama ada di rumah, Tante. Sekarang ini beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
5: Oh, bagus, Nona. Mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan. Mama punya usaha, toh?
2: Iya, Tante. Dan kebanyak. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
5: Danke, Nona. Ini uangnya.
2: Iya, Tante. Sama-sama. Beta, permisi dulu, Tante.
5: Iya, Nona.
2: Ah, ternyata sia-sia beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini sore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
6: Sagu-sagu, sagu, om tante bali sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu-sagu, sagu.
7: Sagu, hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
2: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
7: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
2: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
7: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
2: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
7: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
2: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
7: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
2: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
7: Oh iya Nona, Maaf, mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
7: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
7: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
7: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya 60 rupiah Tuan.
7: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
7: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
7: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
7: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
7: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
7: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
7: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
1: Wah, syukurlah Ata, Ata sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Ata hari ini?
0: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
1: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya, Mah.

0: Ma, sagu-sagu su siap kah belum? Beta su siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
2: Pastilah, Ma.
0: Habis, siapa lah yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama su siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh leh. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pidolo, Maem.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir, saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso, kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lagi.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang por mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa Lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya, mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Marcha.
0: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso, tidak usah panggil tuan.
2: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa yang membawa tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
0: Begini, Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
4: Martha? Martha?
1: Iya, Ma.
4: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
1: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
1: Tetapi apa, Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Deko. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, Katong sudah di Matawana Perempat di malam hari ini setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah kita putarkan. Dari Caken Supu Sepa dengan Sepi di Hati, kemudian disusul itu ada Balik Pulang Tinggi dari Justy Aldrin featuring Teton Karibo ya. Dan lagu yang akhir-akhir ini kalau Katong dengarkan, Katong kayak tiba-tiba galau. Lagunya Mita Talhatu dan Freshly Nikuilo dengan Percuma. Sudah. Katong tadi sudah dengarkan Nyamita kasih kacau lah di malam hari ini. Oke, okay, para pendengar di malam hari ini yang mau request lagu langsung cus di nomor yang sama ya. 0911311544 untuk via telepon dan di WhatsApp-nya. Di WhatsApp yang biasanya ya, yang sudah punya jangan lupa di request di WhatsApp ya. Di 0813-5624-5887. Ada yang sukring-kring-kring-kring-kring. Sabar ya. Matawana Perempat, selamat malam, halo.
1: Matawana Perempat, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Deta.
0: Selamat apa malam, kabar? Baik, dengan siapa ini, maaf?
1: Orang
0: Wai Haong, Caca Wai Haong berarti kakak Eva.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik kakakku, kabar bagaimana tuh baik?
1: Baik, selalu.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa silakan?
1: Masih ingat lagu andalan.
0: Lagu andalan Beta Bisa Gila. Kan dulu sempat jadi lagu andalan, war lagu denge orang Sabalah. Di Hardes.
1: Apa Endiko tuh?
0: Henry Endiko.
1: Endiko ya.
0: Henry Endiko pung lagu. Sebentar, Beta kayaknya lupa-lupa ingat ya lagunya. Yang dulu Kakak Acil jaga request ke Bukang.
1: Iya, Beta yang request.
0: Ah, iya. Judulnya iya. Apa tuh?
1: Lupa.
0: Sebentar, Henry Endiko. Endiko lagunya kayaknya Bilang Parindu?
1: Iya.
0: Oke, siap mengudara Bilang Parindu.
1: Spesial lagu nih pergi kasih bayangan juga.
0: Aduh, kekasih bayangan ini terbayang-bayang terus kafe. Oke.
1: Salam.
0: Boleh silakan.
1: Yang tadi sumasu, selamat malam dan berkati. Kakak Teddy, Arbes, Kakak Reddy Pasu, Bunda Poppy Rizky, Evarita Lase, Abang Nere di tengah-tengah, Adik Fabio di Suli, Wewin di Wai, Van Porto di Pasu, Mamarni di Pasu, Kakak Inka di Karpan, siapa yang dituni itulah, selamat malam dan berkati, Bung Devi di Auru, Bung Peto di Gati, siapa nih Bang Supri Kasapri di Wehaung tuh ya. Selamat malam Tuhan berkati. Kakak siapa ini namanya nih? Abang siapa namanya nih? Abang Dewa.
0: Abang Ujian. Dewa, iya betul
1: ya. Yang punya Abang Cengke juga selamat malam. Abang Hati Jumadi kah? Orang Manado juga selamat malam. Per semua yang sebut satu persatu. Selamat malam. Kecayu di Masohi. Sifi di Kupang. Mendi Kudamati. Adesara di Batu Gajah. Fransi Kusukusu. Ibola di Halong. Apa lagi? Lupa ingat.

0: pokoknya buat semua lah, salam hormat buat semua komunitas mata warna perempat selamat masing-masing tanpa terkecuali. Semua selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat dan berkati. Ada lupa kakak Krisi Sumba, selamat malam kalau lagi monitor undang gabung buat semua sah. Terutama buat Adita, Adita pun selamat bertugas dan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Kakakku dangkin.
0: Inilah yang lupa usi-usi kuda mati bersama keluarga. Tuhan berkati. Selamat malam Adi Dangkim.
1: Malam kakakku Dangkim. Iya, satu lagu masuk ya. Henry Endiko bilang Parindu. Oke, kayak apanya untuk kekasih bayangan. Siapa kak itu? Oke, ada lagi yang gabung di telepon ya. Siapa nih? Sukring-kring. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam, Mata Wana.
1: Selamat malam. Orang mana nih? Orang Suli kah? Orang mana nih?
2: Orang Suli.
1: Kak Fabio.
2: Iya, siap. Ita.
1: Kabar bagaimana tuh?
2: Sehat-sehat saja, baik-baik saja.
1: Siap. Suli, do info cuaca.
2: Ya, tenang-tenang saja nih.
1: Tenang-tenang, semoga tenang taruh katung pamelas pakai bantal.
2: Itu sudah, semoga jangan ada yang datang-datang lah dewa-dewa tuh, dia bikin hujan.
1: Iya, seharusnya dewa hujan ini, tolong tahan-tahan hujan sedikit juga kalau waktu katung pengpikat jadi pulang kerja. Kakak mau request lagu apa malam hari ini, silakan.
2: Yang penyanyi yang Fabiola tuh, duet tuh, yang judulnya I Love You tuh.
1: I love you. I love you ini ya. Judul kah atau lirik?
2: Akan pulir yang kapal sustom 3 kali tuh.
1: Oh, iya. Beta sambil cari lagunya ya. Ya, kemarin kayaknya beta ya. Sempat putar ya.
2: Iya, pernah okay. Tuh.
1: Boleh silakan. Beta. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Baik. Salam yang pertama untuk Kakak Aisyah di Waihaung yang baru lewat. Salam juga pada kasih bayangan tuh. Oke, lalu Tuhan memberkati. Cacayu dimasuki juga. Selamat malam, diberkati. Dewa Hujan juga di Namulia. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu Om Deden, selamat malam, diberkati selalu. Mama Marni, Pastor Transit, Kakak Raya Pasting juga selamat malam, diberkati. Kakak Inka Karam Panjang juga selamat malam, Kakak diberkati selalu. Om Stevie di Hardbest juga selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Kakak Eva di Telaki atau di Ternate sana, Pak Jumaidi juga selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Syarif Hidayat juga di Telaki, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Enca di Bentas, selamat malam, diberkati. Ibu Poku di Skip, Om Jeffrey di Hauru. Selamat malam, diberkati selalu. Mr. Gasok di Puncak Tuni, Bung Tony juga selamat malam, diberkati. Oni di Kamal, selamat malam Bung, diberkati bersama. Yono juga tuh di Genba, selamat malam, diberkati selalu. Ada Ibu Els dan Vika di Manado, Jingga juga, selamat malam, diberkati selalu. Ada Vina di Kebun Jeruk bersama kekasih hatinya. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu buat Wika di Wonosobo Jateng, selamat malam, diberkati selalu. Oke semua, buat komunitas Mata Wana juga, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati selalu. Oke, Ita, lagunya ada?
1: Ada, kakakku siap. Mengudara.
2: Itu di Pro 1 ada siapa ya?
1: Penyiar? Di Pro 1 kayaknya Kakak Susan.
2: Oh ya sudah. Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih, Dado. Iya, ada I Love You ya, ini dari Fabiola Kawutu. Requestan Kak Fabio. Satu lagi boleh ya, 3. Baru buka lesu, kering kering kering. Ada siapa nih? Halo, Mata Warna Pro 4. Selamat malam.
2: Halo, Mata Warna Pro 4. Selamat malam, Nadim Daita.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Anda, Kris Pati.
1: Kabar bagaimana? Babasa, bye bye sa.
2: Anda kan benar dong.
1: Iya betul. Abang Kris, kabar bagaimana tuh?
2: Babasa.
1: Babasa, babasa.
2: Apa? Babasa itu baik-baik sayang.
1: Oh, begitu ya. Ada singkatan khusus ya.
2: Iya, itu khusus NTT itu.
1: Babasa, babai sayang. Oke, siap. Kabarnya baik. Info cuaca dulu di NTT bagaimana ini?
2: Cerah, secerah hatinya.
1: Iya, kayaknya Amun harus ikut cuaca NTT dulu ya untuk beberapa hari ini. Hujan-hujan dulu ya.
2: Jarang hujan.
1: Iya, Kak Kris, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
2: Mau balas sama Kekasih Bayanganku di Wayahong sana.
1: Apa tuh lagunya?
2: Untukmu Kekasih Bayangan.
1: Untukmu Kekasih Bayangan.
2: Oh ya, untukmu saja, bukan Kekasih Bayangan.
1: Oh.
2: Gerson Rehata.
1: Untukmu dari Gerson Rehata. Siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Pertama-tama salam untuk Adinda Ita yang manis dan baik hati dan paling disayang sama pacarnya. Selamat malam, selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Pulangnya apa belok-belok ya, langsung lurus pulang rumah. Halo.
1: Iya.
2: Oh ya, nah, dengar toh?
1: Dengar dong.
2: Tapi ngangguk-ngangguk ya, ngangguk-ngangguk. Iya. Berikutnya salam untuk Beto punya Kekasih Bayangan di Wehaong. Salam rindu. Terus ada siapa lagi? Ada Inka di Karpan. Ada Natasha di Piru. Jepun tante namanya Bunda Marni di Paso Transit. Terus ada Fabio tadi baru lewat ya. Om Deden di tengah-tengah. Terus apa lagi? Itu saja dulu. Nah, nanti jadi kayak petugas sensus lagi nanti. Itu aja udah kita.
1: Oke, lagunya ada dari lagunya. Gerson Rehata. Ini judulnya adalah Untuk Kamu.
2: Yes.
1: Oke, mantap. Siap mengudara. Kak Kris, dan ke requestannya. Dado, selamat malam. Ada orang dari NTT ya, identik dengan Babas, bye-bye sayang. Cilah. Tiga lagu, ada Bilang Parindu ya. Kemudian ada I Love You dari Febiola. Dan tadi yang baru saja lewat ada Untuk Kamu dari Gerson Rehata, requestan dari orang NTT ya yang tadi baru gabung. Siap mengudara. Para saudara, nanti setelah ini yang masih mau request masih bisa di sesi kedua ya. Katong masih punya waktu sampai jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Jadi yang mau request lagu boleh dong ya, diingat-ingat dulu mau request lagu apa. Jangan nanti sampai su angkat telepon baru aduh bingung mau request lagu apa. Padahal tadi mau request lagu kayaknya ingat lagunya apa, tapi pas mau request tiba-tiba lupa ya. Oke, tiga lagu ini akan menghiasi katang ruang dengar ya. Nanti setelah ini kita balik tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mas Saudara, Mata Warna Perempat masih hadir menghiasi ruang dengar Mas Saudara di malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu ya yang sudah kita putarkan requestan dari para pendengar di sesi pertama. Kita lanjut di sesi kedua di malam hari ini. Yang mau gabung, line telepon sudah kita buka di 0911311544. Di Instagram juga ada satu yang sudah gabung, di WhatsApp juga ada. Ya kata cek dulu di telepon ada Seng nih yang gabung. Oke, karena belum ada ya, kita bacakan dulu yang di Instagram dari Kak Kesia 27 yang sudah gabung. Malam baik kakak, mau request lagu Freshly dengan judul Sebelum Pagi. Salam-salam untuk para pendengar setia Mata Warna Perempat dimanapun berada. Oke. Nih Kak Kesia nih paling sering nih request lagu Sebelum Pagi ini ya. Dari WhatsApp ya, yang mau juga boleh silakan di 081356245887 yang sugabung juga di Mata Warna Perempat di malam hari ini. Beta cek dulu sambil nih, selain telepon sudah beta buka, sambil cek lagi yang lain yang mau gabung di line telepon juga boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Iya, di WhatsApp beta cek dulu ada yang ada dua sudah gabung nih, yang paling awal ya, yang paling duluan yang request, beta bacakan requestannya. Ini dari Kak Riful ya, requestan di malam hari ini. Kakak mau request lagu Seharga Mati yang R&B Soul. Oke, sih ada salam-salam. Berarti dua lagu R&B Soul ya. Bentar, Seharga Mati tadi. Dodi R&B. Oke, ada lagunya. Oke, dua lagu ini dan lain telepon juga belum ada yang gabung. Silahkan yang mau line telepon masih beta buka di 0911311544. Yang mau request silahkan. Oke, beta bacakan lagi dari WhatsApp ya. Yang sugabung nih dari Kak Indah. Kak Indah ini kayaknya baru pertama kali request ya. Halo kakak, mau request lagunya Wiz Becker, Piggy Kalau Pilih Dia. Salam-salam aja untuk semuanya, salam kenal dengan Indah. Oke, Kak Indah salam kenal. Oke, kalau baru gabung, ini kayaknya baru pertama kali WhatsApp di request di WhatsApp karena pesannya masih baru ya. Salam kenal Kak Indah ya, semoga betah di Mata Warna Perempat. Oke, berarti tiga lagu ini ya. Sebelum Pagi tadi requestan dari Kak Kezia di Instagram, kemudian dua requestan ini dari WhatsApp di 081356245887 dari Kak Riful sama Kak Indah ya. Nanti setelah ini yang mau request masih boleh pastinya ya. Tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, silakan line telepon sudah kita buka. Yang mau request lagu boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung, Matalana Prompa, selamat malam, halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: RRI Perempat Ambon.
0: Halo. Matabana. Bagaimana kabarnya, dengan siapa di mana? Maaf.
1: Dengan Jingga di Manado.
0: Kak Jingga ya?
1: Iya.
0: Di Manado Kak Jingga, radio selamat monitornya malam. Bisa diperkecil sedikit.
1: Oke, oke.
0: Iya, soalnya kedengeran sampai ke sini.
1: Oke deh.
0: Oke, Kak Jingga, salam kenal ya dengan Ita di studio Pro 4RRI Ambon.
1: Iya, malam ini salam mau kenal juga.
0: Malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Dari Ona Heta Harua boleh?
0: Boleh, judulnya?
1: Korban.
0: Korban.
1: Iya.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh, silakan Kak Jingga.
1: Iya, salam pertama buat yang bertugas, Ita kan?
0: Iya, betul.
1: Iya, Ita yang bertugas, terima kasih soal Kak Jingga telepon. Semangat selalu, selalu sehat, dan selalu ada sukacita sama keluarga. Lanjut, salam, ada... Salam kenal semua ini, walaupun sudah dua kali masuk tapi gabung, tapi salam kenal. Ada Bunda Marni di Poso Transit, selamat malam. Ada juga Bunda Poppy di Skip, selamat malam. Ada Inga di Karpan, selamat malam juga. Ada Eka di Benta, selamat malam. Ada Ibu Bigati juga di Wonosogo, dapat salam juga. Selamat malam, dan ada seorang P Bang Kispati yang ada di NTT, dapat salam-salam sehat selalu, dan buat teman-teman yang lain, salam kenal juga dengan Jingga di Manado. Buat seorang P yang menyiar, penyiar yang cantik, Ita, terima kasih, salam sehat.
0: Siap, salam sehat Kak Jingga dari Manado ya. Requestannya Korban dari Ona Hetarua, siap mengudara. Silakan yang lain yang mau gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Iya, masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik, saudara di WhatsApp sudah ada yang gabung nih, Abang Dewa. Assalamualaikum Matwana Pro 4. Kakak itu cantik, apa kabarnya? Minta lagu Berakhir dan Blokir dulu. Kakak cantik yang punya RRI Pro 4 by Dewa Hujan. Kakak Ita katanya bilang Dewa gaul. Oh, iya memang ini ya Bang Dewa nih gaul level maksimal ya. Siap ya Berakhir dan Blokir. Ya, setelah tadi ada satu lagu dari Kak Jingga tadi ya, judulnya tadi Korban ya. Satu lagi boleh dari siapa nih? Gunung Rinjani. Malam baik kakak, saya Gunung Rinjani dari kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengen request lagu Hidup Orang Bersaudara, Mac Oliver untuk fans RRI Pro 4 Ambon di mana saja berada. Selamat malam dan salam kenal untuk kakak penyiar. Terima kasih. Selamat bertugas dan semoga RRI Pro 4 Ambon jaya selalu. Terima kasih kakak. Oke, berarti dua lagu ini ya, karena tadi di awal sudah beta putarkan satu lagu ya dari Kak Jingga tadi Korban dari Ona Hetarua. Selanjutnya lagunya Bang Dewa dulu nih Berakhir dengan Blokir ya. Kemudian disusul itu nanti akan ada lagu requestannya ke Gunung Rinjani ya. Judulnya Hidup Orang Bersaudara. Tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Masih di Matawana Pro 4. Ada yang mau kirim-kirim salam nih ya. Selamat malam kakak dengan Mr. X di Neglam. Kakak mau nyalamin aja buat temen-temenku. Ada Martin di Dobo, Mando di Tobelo, Nobo di Tulehu, Michael Isa di Isak di Ambon, and special for Inda yang baru lewat tadi kakak, and buat kakak salam kenal aja dari B. Kalau pulang hati-hati di jalan. Makasih kakak, God bless you. Sama-sama kakak Mr. X ya, God bless you too. Oke. Yang lain boleh silakan mau gabung di 0911 311 5444 atau WhatsApp-nya boleh di 0813 5624 5887.

Promote FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia bersaudara sang terasa katong sudah di pukul 22 lebih 54 menit dan saatnya beta tutup mata warna Promote di malam hari ini. Dan kebanyakan yang su stay tune request lagu di malam hari ini di mata warna Promote, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur. Dan satu lagu menutup katong kebersamaan ada Freshly Nikiru dengan Orang Pengsayang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompong aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Sang terasa katong sudah dipukul 23 lebih 55 menit, dan ini saatnya untuk beta pamit undur diri dari ruang dengar bersaudara semua yang sudah setia mendengarkan katong dari pagi tadi hingga sekarang di malam hari ini. Dan akhir kata, beta Itawakano pamit undur diri. Salam sehat dan

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katempun tugas perbatasan basudara di sepanjang hari ini. Kamis 4 Juni 2026. Katom berpisah dengan harapan baku dapat esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

bersiang buat saudara gandung semua dimanapun buat saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambonna program 4. Kata akan bertemang buat saudara dari sekarang ini dan hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Jumat 5 Juni tahun 2026. Buat saudara gandung semua, selamat ketika tempat cara di terima kata tumpung salam. Sekali merdeka tetap.

Pro 4 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat pagi untuk semua, apa kabar? Beta Hinci ada lagi teman di saudara di pagi hari ini, tepatnya di edisi siar hari Jumat ya. Di hari Jumat ini, saudara, kita akan hadirkan rangkaian acara-acara yang kita sudah siapkan teman di saudara, yang sudah kami susun rapi ya. Oke, dan mengawali jumpa kita di saat ini, Bapak Saudara, kita akan hiasi ruangan Bapak Saudara dengan Kajoli Pagi. Dan Kajoli Pagi kali ini lagu-lagu Islam yang akan kita kasih sampai nanti ketemu anda di jam 6 waktu Indonesia Timur.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kericuhan antara pedagang dengan petugas Satpol PP dan aparatur TNI terjadi di Pasar Mardika Kota Ambon pada hari Kamis kemarin. Kericuhan mulai dari terjadi setelah petugas berusaha menertibkan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan di sekitar gedung Pasar Mardika. Diduga penertiban ini dilakukan karena sebagian pedagang memilih berjualan di luar gedung pasar. Dalam penertiban itu, petugas menyita lapak para pedagang yang dijadikan tempat menaruh barang dagangan lalu dimasukkan ke dalam truk. Aksi petugas ini lantas ditantang para pedagang hingga akhirnya terjadi kericuhan. Para pedagang yang emosi ikut melempar petugas Satpol PP dan anggota TNI dengan buah dan juga sayur. Menurut para pedagang, aksi penertiban yang dilakukan tersebut sangat tidak manusiawi karena tanpa permisi petugas yang datang langsung mengangkat dagangan mereka. Selanjutnya tempat itu pedagang dimasukkan ke dalam truk. Informasi lebih lanjut, saudara bisa kutip di laman rri.co.id.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh, kak.
1: Oh iya, makasih ya, dek, untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele, kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari serta manis khas gula aren.

Tarikat Reji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: tidak buta, buta.
1: Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng. Dan di akhir permainan, mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut si Cina buta.

0: Sahabat Budaya, permainan Domikado adalah permainan yang tidak kalah menyenangkan. Dan permainan ini dimainkan banyak anak-anak yang duduk membentuk lingkaran. Tangan kanan mereka berada di atas tangan kiri pemain di sebelah kanannya. Dan tangan kirinya di bawah tangan kanan pemain di sebelah kiri mereka. Mereka akan saling menepuk melingkar sambil menyanyikan lagu Do Mi Ka Do.
1: Scoot up! Back in the house! Yeah! Get up your shirts and wait for further instructions! Move your

0: Selamat siang, Pak. Saya mau antar paket atas nama Ibu Nita.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Pak. Permisi.
1: Kak Nita, paket kamu datang nih.
2: Akhirnya sepatuku datang juga.
1: Emang sepatu apa, Kak?
2: Ya, seperti yang dipakai ini.
1: Buatan dalam negeri.
2: Jangan salah. Buatan dalam negeri tidak kalah loh sama buatan luar negeri. Sepatuku ini aja cukup lama dipakai karena kuat, tidak kalah mode loh.
1: Wah, tapi lokal kan, Kak?
2: Produk lokal, tapi hasilnya internasional dong. Cintailah buatan dalam negeri. Dengan demikian, kita telah membantu menghidupi produksi anak bangsa.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan abah saudara, panitia penyelenggaraan ibadah haji ini embarkasi haji Antaraya dengan Provinsi Maluku menyatakan duka mendalam atas wafatnya Haji Darmin Hukum binti yang umurnya itu 73 tahun di Mekah sana, dan diperkirakan jemaah kloter ke-24 ini menjadi kehilangan besar dari seluruh tim pemandu dan pendamping haji daerah. Dan Ketua PPIH Embarkasi Haji Antara Provinsi Maluku ini, Kasur Selang, mengungkapkan bahwa seluruh keluarga besar PPIH merasa sangat kehilangan atas berpulangnya almarhumah di King Sai Sal ya Hospital Mekah sana, dan pihaknya terus menyatakan berdoa agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik dan mulia di sisi Yang Maha Kuasa. Menurut Kasur Selang, wafatnya almarhumah tidak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga inti di kampung halaman, tetapi juga bagi seluruh petugas MH Maluku. Hal ini karena para petugas telah menganggap seluruh jemaah sebagai bagian dari keluarga besar yang didampingi sejak pemberangkatan. Dan Mbak Sudera, informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat pagi ya untuk Mbak Sudera yang saat ini mungkin lagi karena memang hari ini hari Jumat ya, pasti ya Mbak Sudera di rumah sana, work from home di rumah saja, kerja dari rumah saja. Wah, enak dong. Oke, beta masih ya hiasi ruang dengar Mbak Sudera dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90.1.

sahabat FM, bersaudara semua, itu tadi yang asik sekali ya dari Willy Sofakuah yang terkasih temani bersaudara saat ini di pagi hari ini pastinya. Oke, dan bersaudara, pemerintah Kota Ambon menerima audiensi jajaran pimpinan Fakultas Sains ya dan Teknologi Universitas Patimura Ambon yang berlangsung di Balai Kota Ambon pada kemarin. Dan pertemuan ini bertujuan membahas penguatan kemitraan strategi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah guna menjawab berbagai tantangan pembangunan Kota Ambon yang kian kompleks dan bersifat multidimensi ya. Oke, dan bersaudara, pertemuan ini juga menjadi ruang dialog produktif untuk membangun sinergi berbasis ilmu pengetahuan, penelitian terapan dan inovasi teknologi, dan hasil kerjasama ini diharapkan ini dapat mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan, adaptif serta berbasis data yang akurat. Dan dalam pertemuan tersebut, pihak FST Unpati ini menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif mendukung agenda pembangunan daerah melalui penerapan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki fakultas. Oke, informasi lengkapnya saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

94 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan di saat ini, saudara, menit yang ke-42 dari pukul 7 pagi ya. Apa kabar aktivitasnya? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di pagi hari ini ya. Karena saudara, pagi hari ini kalau memang saudara punya waktu luang, mendingan berolahraga pagi ya. Itu yang paling penting, karena satu minggu ya kita beraktivitas dari Senin sampai dengan mungkin Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu ada waktu, luangkan waktu yang saudara tidak pernah lakukan, seperti olahraga pagi atau olahraga sore, karena saudara itu yang terbaik untuk kesehatan kita juga di saat ini ya. Dan saudara bisa lakukan pekerjaan lain selain itu, pekerjaan rumah yang mungkin belum bisa dikerjakan, bisa dikerjakan ya untuk saat ini ya. Oke, dan saudara, Provinsi Maluku resmi ya menjadi tuan rumah untuk fokus grup diskonisi ya, atau FGD. Ini Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada hari Rabu kemarin. Dan forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sambutan selamat datang, Gubernur Maluku Pak Hendrik Teorisa menyampaikan apresiasi atas pekerjaan yang diberikan kepada Maluku sebagai tuan rumah. Ia menegaskan Maluku sebagai rumah bersama bagi seluruh daerah yang memiliki semangat membangun Indonesia. Dan saudara, Pak Hendrik juga menekankan keberagaman karakteristik ya, tantangan dan juga potensi tiap provinsi harus menjadi kekuatan untuk memperkuat kolaborasi. Ia mengibaratkan Laut Maluku yang menghubungkan ribuan pulau sebagai simbol persatuan dan kerjasama antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, proses pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional Blok Masihlah memasuki babak baru. Satu tugas subjek dan objek pengadaan data serta status kepemilikan resmi memulai dan Basudara, guna menghormati kearifan lokal, tahapan krusial ini diawali dengan prosesi ritual adat. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan transparan demi mencegah potensi konflik agraria di kemudian hari sekaligus melindungi hak-hak masyarakat hukum adat setempat. Ritual adat yang digelar sebelum tim turun ke lapangan merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang masih mengakar kuat di Tanimban. Dan proses si adat dipimpin langsung oleh Tuan Tanah Desa Lerwateng, disusul dua adat oleh perwakilan empat soa atau suku-suku yang memiliki keterkaitannya dengan histori dan juga hukum atas wilayah tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bete sem pikir sampai ke situ lagi.
1: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
0: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Berombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ambon, iya ya, kalau waktu malam terlihat sangat cantik. Asal jangan sampai orang bilang gini, kata, datang pas siang gini sampah paling banyak. Waduh, jangan ya, saudara. Oke, masalah sampah ini masalah yang memang sangat merasakan masyarakat, juga pemerintah ya. Dan memang banyak pemerintah yang saat ini lagi gencar-gencarnya untuk membahas yang namanya sampah. Jadi kita sebagai orang Maluku, sebagai warga kota Ambon yang mau lihat ketemu Ambon tuh manis, usahakan buang sampah pada tempatnya, terus buang sampah pada waktunya, dan pilah-pilah sampah, yang mana sampah organik, yang mana sampah non-organik, karena itu sangat bagus ya untuk kita. Oke, dan bapak saudara, perjalanan kita masih panjang ya, bertemu dengan bapak saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz. Lagu-lagu asik masih terus kita kasih teman bapak saudara saat ini, yang tetap eksis ya, dengan di FM 90,1 MHz.

0: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara kembali di FM 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 37 menit lepas dari pukul 8 pagi. Dan saudara, kita masih ya dengan saudara di program kita, yaitu Papa Isa Komunitas Aman-Aman.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Rombat FM saudara semua, 55 menit dari pukul 8 pagi dan satu donjit terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Nantinya bersaudara kita akan ada dengan bersaudara di news hari ini, oke? Okay?